102.5 Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah lawan informasi terupdate dari kakak Andi Aryawan yang lagi di Tabanan, mau isi bensin, katanya udah ke 3 tempat tuh, Pertalite sama Pertamaxnya kosong semua. Foxian, ada mungkin ngalamin hal yang serupa kayak kakak Andi Aryawan lagi war bensin? Semoga cepat pulih ya keadaan ya. Kemarin sih sempat Grace baca, katanya lagi ada sedikit peralihan gitu kan dari Karang. Sebentar Grace cari lagi update beritanya, ada apakah sebenarnya yang terjadi gitu kan. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang pengen pergi tapi lagi bingung bensinnya udah res banget, mau beli tapi takut habis, kalau gak beli takut mogok di jalan, emang hidup ini penuh dengan pertimbangan dan pilihan ya. Kalau Gracie nyaranin ya udah mendingan naik Bluebird Prime aja. Jadi kalau Anda mau pergi tapi bensinnya lagi sekarat, udah mendingan naik taksi aja deh Bluebird Prime ya. Jadi Bluebird Prime hadir dengan armada BYD E6 yang pastinya punya kabin lebih lega dan juga kapasitas bagasi yang lebih luas. Jadi setelah perjalanan panjang gak akan ngerasa capek gitu kan, duduknya juga nyaman. Kalau bawa barang banyak juga lebih tenang, asal jangan lemari tuh dimasukin ke taksi, bapaknya ngomel nanti. Dan bisa explore Bali dengan next level comfort. Kalau Anda pengen ke hotel, pengen meeting, ketemu klien, mau dinner, mau pacaran, mau ngedate, boleh banget langsung pesan aja Bluebird Prime dari aplikasi My Bluebird. Jangan lupa ya, download dulu aplikasinya di Play Store, di App Store My Bluebird. Kalau misalnya emang udah punya, diupdate deh. Pastikan sudah versi yang paling baru. So, jangan biarkan perjalanan Anda di Bali kerasa biasa-biasa aja. Enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

0: Mau liburan ke desa wisata penglipuran Bali? Jelajahi keindahan penglipuran dengan lebih nyaman karena tiket masukmu sudah dilengkapi proteksi kecelakaan diri dari asuransi Jasindo. Perlindungannya mencakup kecelakaan hingga 50 juta rupiah,
1: biaya pengobatan sampai 5 juta rupiah,
0: plus santunan rawat inap dan layanan ambulans. Liburan bebas worry, Jasindo beri proteksi. Asuransi Jasindo berizin dan diawasi oleh OJK.
2: Hai Foxy and the Spot on Fox, kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renoden Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih, ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Guitar. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa? Aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali. Radio.

Yeay, balik lagi barengan sama Grace Naidu di Good Morning Foxian. Masih 30 menit lagi ya. Ini dikirimin foto sama kakak Andi Aryawan. Bensinnya benar-benar hampir rest in peace. Aduh kakak Andi, deg-degannya berasa sampai kesini tau gak? Berasa larut dan semangat ya, ya udahlah. Gini loh, hidup itu nggak usah diambil pusing. Kalau emang udah mogok, tinggal dorong aja mobilnya, ya kan? Atau nggak cari Pertamini terdekat, beli tuh botolan. tapi Grace pernah loh ya, kehabisan bensin mobil sampai bener-bener res, akhirnya mogok. Begitu diisi sama bensin, tetap nggak mau nyala. Akhirnya butuh apa sih namanya, dongkrak ya? Apa sih yang dipancing pakai mobil lain itu loh, namanya apa ya? Lupa Grace. Aduh, dan ternyata ini memang ada beberapa penyebab nih kenapa akhirnya antrian kendaraan di SPBU, di Denpasar, di Kute itu kan panjang-panjang gitu ya, dan bahkan ada beberapa yang kosong. Area Manager Communication Relationship and juga CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengungkap penyebab terjadinya antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Bali. Jadi Bapak Ahad ini mengatakan kondisi itu terjadi setelah adanya keterlambatan pengiriman Pertalite. Jadi pasokan tuh sudah tiba di 7 Oktober ya kan, dan terus melakukan pengaturan suplai untuk menjaga ketersediaan BBM di wilayah Bali. Nah, next pengiriman pasokan berikutnya itu dijadwalkan pada 11 Oktober mendatang. Jadi

Bapak Ahad juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan. Ya udah deh, kalau misalnya mau pergi kemana-mana, kalau emang bensinnya lagi sulit begini, naik sepeda atau jalan kaki aja lah ya. Apalagi yang deket-deket nih, kebiasaan kita kan. Pergi deket aja ngeluarin motor gitu. Coba deh sekarang kita ganti, karena harga juga lagi gak terlalu murah ya untuk Pertamax ya. Jadi kalau misalnya mau pergi, yang deket-deket aja gitu kan, keluarin sepedanya, keluarin motornya. Kita bisa hemat, keluarin sepeda atau jalan kaki gitu kan. Kita bisa hemat, kemudian juga kita bisa menghemat BBM, ngirit kondisi uang, dan bonusnya badan jadi sehat.

lagi barengan sama Grace Naidu di Good Morning Foxian. Sisa beberapa menit aja Foxian ya, ditemenin sama Grace Naidu. Terima kasih banyak yang udah dengerin dari tadi, ya kan? Grace mau sapa-sapa lagi nih. Selamat pagi Kakak Decip. Kata Kakak Decip, Pertamini aja kosong, ganti mobil listrik aja. Mau sih, ada yang mau sponsorin mungkin? endorse. Selamat pagi juga buat Kakak Ians, katanya mogok habis bensin kok didongkrak. Ya itu, Grace tuh gak tahu namanya apaan. Makasih ya Kakak Ian ya, udah ngasih pencerahan, ternyata namanya di jumper. Iya ini beneran, pernah kehabisan bensin, mobilnya mogok, udah diisi gitu kan. Masih dia gak mau nyala, isinya tuh pakai yang botol-botolan, karena mobilnya dalam kondisi mogok kan. Akhirnya nyalanya begitu di jumper gitu, bukan di dongkrak, gimana sih? Maklumlah ya, kalau perempuan tuh taunya apa? Masuk mobil, pakai seatbelt, langsung nyetir. Yang modelan begitu mah mana paham. Selamat pagi juga ini buat Kakak Janti Susanto, hai. Katanya salam manis, sehat selalu buat semua penyiar Fox Radio Bali. Terima kasih banyak Kakak Agus Ade. Katanya Tabanan, Kakak Agus Ade di Tabanan. Kalau aku sama teman aku pergi ke Canggu, terus udah gitu ngelihat kondisi jalanan padat gitu kan, lebih baik putar balik aja deh. Iya lagi ya, daripada nyari gara-gara gitu kan. Terus udah gitu Grace mau sapa juga ini buat Cambo Is, Kakak Andi, Kakak Dek, Afika, Kak Franciscus. Terima kasih banyak semuanya, yuk kita nonton konser yuk. 24 Oktober 2026, tepat di hari Sabtu, kita nonton konser GK Fest rame-rame. Lokasinya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ini bukan cuma festival yang dateng, nonton, pulang, udah gitu kan. Tapi ini abis nonton bakal Anda kebawa-kebawa mimpi, Anda tuh bakal happy, moodnya tuh meningkat selama beberapa hari ke depan. Karena line up-nya tuh keren banget. Ada Ari Lesmana, ex DJ Firza. Ada Naikila, ada juga Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, dan juga ada Bagus Wirate. Kebayang dong serunya kayak gimana? Makanya biar gak cuma denger cerita dari orang lain atau lihat story orang lain yang akhirnya bikin sirik kan, bikin gak ngomongan. Mendingan langsung amanin tiketnya sekarang aja ya. Belinya di paytix.com, paytix.com atau klik di bio yang ada di Instagramnya @gkfest. Jangan lupa di follow dulu sekali lagi Instagramnya @gkfest. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajak bestie, pakai baju keren dan juga abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Rises, Bad When Power with 102 FM Fox Radio Bali. Terima kasih untuk hamba Allah. Soalnya namanya gak boleh di on airin. Yang udah ngirimin Grace makan pada pagi hari ini. Semoga rezekinya dilimpahkan, bahagianya dilipat gandain. Ayo yang mau didoain ditunggu ya. Bercanda ya. Pokoknya terima kasih Foxian semua yang udah dengerin Grace dari tadi jam 7 pagi. Grace mau sapa dulu nih, kakak Gemini selamat pagi. Hai hai, kakak gede mulia.

selamat pagi, request lagunya Flower sudah diputerin tadi ya. Kakak Ians juga thank you so much, Kakak Deni Trisna Putra, Kakak Andi, Kakak Decip, Bunda Yunita, Kakak Janti, Kakak Agus Adi makasih, Cambo Is, Kakak Andi, Kakak Dea Fika, Kakak Fransiskus, Kak G Isna, oh ini bukan kakak nih, G Isna. Makasih ya tuh G ya, Dea Agus Wiono juga terima kasih, Anian, Alfi, Wanita Septiari, Teguh, Made Hendra Saputra, Kak Jeffrey, terima kasih banyak. Ketemu lagi bareng sama Grace hari Kamis depan di Good Morning Foxian. Hati-hati yang lagi di jalan, jangan lupa dipikirin mau makan siang apa. Kalau Grace udah gak mikir lagi, karena udah dibawain sama hamba Allah. Jumat berkah ya. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian semua, cuaca lagi gak jelas. Please banget jaga kesehatan nih ya. Jangan lupa balur, pakai sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah one. Keep smart, stay humble, and always grateful. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

semua Dewi and hai sampai nanti di jam 12 siang Foxian kita gabungan dulu, kita seru-seruan dulu, kita flashback bareng dulu ya. Terima kasih loh buat siapa aja yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Cak Boys, Pak Yamsuar, Kade Afrika, Pak Tupurwo juga hadir, sudah menjadi murid teladan ya. Ada Gede Pasok Segana juga hadir, Gus Bawo juga hadir di sini. Wow, siap ditunggu satu-satu lagu yang sudah Dewi and hai masukin ya. Jadi harus stay tune selama 2 jam sampai nanti di jam 12 siang, jangan kemana-mana. Dan untuk Foxian yang lainnya masih belum tahu gimana cara gabungannya, gampang banget, pasti udah punya WhatsApp semuanya ya. Walaupun WhatsApp akhir-akhir ini banyak ditangguhkan, sabar dulu, sabar Foxian ya. Yang penting bisa gabungan dulu yuk, karena di sini gabungannya bisa melalui di WhatsApp di 087878 4x102 atau di Facebook Fox Radio Bali, dan bisa juga di Instagramnya @102fmfoxradiobali. Dan jangan salah, ada di websitenya www.foxradiobali.com. Jadi di sana itu bisa baca artikel seru sambil dengerin Dewi and Hai siaran. So, buat Foxian jangan kemana-mana, karena semua lagunya bisa diputerin sekarang juga. Mancanegara Oldies with Dewi and Hai on Hill and Richard.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Hai Foxian dan Sepeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon dan Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Ir kita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karo Kue, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

Nah, Foxian, gimana Oktobernya? Udah pada happy belum? Atau bingung gitu ya? Akhir Oktober mau kemana? Udah, mending datang aja Foxian ke GK Fest 2026 ya. Foxian bakalan hadir dan siap nemenin Foxian ya untuk buat weekendnya makin seru. Catat tanggalnya sekarang juga, reminder kalau perlu di HP-nya masing-masing itu ada di tanggal 24 Oktober 2026. Dan tempatnya ada di lapangan Renon Denpasar Bali, Foxian. Banyak banget line up-nya di tahun ini ya. Mulai dari Ari Lesmana X DJ Firza. Terus aja Naikila, Foxian. Seru-seruan bareng ya. Terus ada It Gitaf juga, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, ada sampai ke Bagus Wirate yang sangat-sangat melokal, Foxian. Jadi kebayang dong ya, bakal seseru apa sehari bisa ngeliatin banyak line up. Wow. Karena enggak cuma dengar ceritanya dari orang lain, Foxian, mending nonton langsung aja. Amanin tiketnya juga sekarang, Foxian ya, bisa dibeli di pytix.com. Atau boleh juga klik link yang ada di bio-nya Instagram @gkfest_. Jadi jangan tunggu apa lagi, Foxian. Jangan tunggu lama-lama nanti keburu habis malah nyesel. Karena biasanya nyesel itu datangnya belakangan. Yuk, ajakin bestie Anda, Foxian, atau orang-orang kesayangan. Bebas, masih gebetan juga boleh banget diajakin ya. Jangan lupa untuk siapin outfit terbaik juga. Dan jangan lupa untuk tag keseruan di GK Fest 2026. Yuk, GK Fest 2026 presented by Galeri Koinor. Dan acara ini didukung oleh 107 FM Fox Radio Bali.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.
5: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

Selamat sama DBN Hai. Jangan kemana-mana dulu Fox, yang kita chill out dulu yuk bareng Fox Radio Bali 102 FM pastinya. Apalagi untuk Anda yang udah punya kafe, bisnis kuliner, padahal tempatnya udah nyaman, makanannya juga enak, menunya juga menarik ya. Tapi kayaknya ngerasa kok dikit gitu yang datang, cuman itu enggak tuh ya. Itu-itu aja maksudnya Foxian. Coba deh lewat programnya Fox Radio Bali, Chill Out with Fox Radio 102 FM Bali ya. Pas banget untuk Anda lebih mengenalkan bisnis Anda ke seluruh dunia. Jadi lengkap banget, ada namanya Chill Out Spotlight. Jadi dapat talk show, phone interview, plus digital branding juga. Dan bukan cuma didengar Foxian ya, tapi bisnis Anda juga makin dikenal oleh banyak kalangan. Caranya gampang banget Foxian. Dengan menghubungi aja kakak marketingnya Fox Radio Bali, itu nomornya ada 2, bebas yang mana aja Foxian ya. Ada di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Jadi buat bisnis Anda makin dikenal, lebih seru lagi, kita seru-seruan bareng sama radio di kafe gitu kan. Siaran secara langsung di kafe Anda yang sudah vibes-nya oke, menunya menarik, apalagi tempat-tempat hidden gem gitu, boleh banget kali hubungin kakak marketingnya sekarang juga Foxian yuk. Chill out with Fox Radio Bali 102 FM, waktunya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.

Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Family Charts bareng Dewi and Hai Palsingnya Hai Kakak Ayu Meta. Selamat siang. Oke, sebentar ya. Nanti Dewi and Hai cek-cek dulu apakah aman untuk diputarkan. Semoga sih aman ya. Sehat-sehat ya semuanya yang di sana. Thank you so much Kakak Ayu Meta juga sehat-sehat ya. Lanjut, ada siapa di Facebook ini banyak banget yang sudah gabungan Foxian. Ada dengan Sumariana, terus juga ada Abah Waisel of course ya, ada Ketut Arisu Gina Dinastra. Ada dari Banyuwangi, Pulau Seberang, Elia Gustinche. Terus ada Tumiem Virgo, Mini AC, Panripta, Komang Chandra, Ari Dinamika, De Apong, Made Hendra, Kemble Mas Birto. Terus lanjut ada Iwayan Brata dan Dek Demahes juga hadir di sini. Wow, banyak sekali Foxian. Gimana? Aman ya hari ini ya, sudah mau menuju weekend, jangan-jangan banyak overthinking. Karena katanya ada hasil studi yang mengatakan kalau misalkan orang yang jarang beresin kamar itu lebih sering overthinking. Tuh, jadi buat Foxian, rajin-rajinlah untuk membersihkan kamar setelah bangun tidur biar enggak makin overthinking menjalani harinya ya. Jadi ada survei dari Ketchum Global Research dan Analytics, ada kurang lebih 2000 plus orang dewasa ya. Sebanyak 72% merasa bisa tidur lebih lelap kalau misalkan kamarnya sudah bersih. Terus juga 80% ngerasa lebih tenang dan juga ada 60% merasa overthinkingnya berkurang setelah bersih-bersih. Setuju, DWNH juga setuju itu ya. Terus studi lanjutannya adalah mengungkapkan kalau orang yang sering beres-beres itu punya empati, rasa belas kasihan, dan hubungan sosial yang lebih bijak. Dan juga ketika inisiatif beres

beres-beres sudah dimulai dari kecil, kemungkinan ketika dewasa orang ini cenderung lebih tanggap untuk menolong sesama, naik 60%, dan kecenderungan punya empati tinggi naik sebanyak 64%. Jadi memang di era yang lagi susah nyari ketenangan foksian, ternyata kuncinya cuman diberesin kamar tuh. Jangan malas-malas, biar apa? Biar aman, nyaman, tentram, damai hidupnya ya.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik
5: dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkep nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
7: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x0085. Sekali lagi, di 0852-8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

Masih barengan sama Dewi and High on Hill and Richard sampai nanti di jam 12 yang kurang lebih lagi 25 menitan. Foxiannya jangan kemana-mana, karena Dewi and High mau ngasih tahu sebuah informasi yang seru di bulan Oktober yang gak boleh Foxian lewatin pastinya. Ini ada sebuah konser yang line up-nya itu joss-joss banget, Foxiannya banyak banget seharian. Anda itu bisa lihat semua genre. Mulai dari Ari Lesmana X DJ Firzah, ada Naikila, wow, ada Ed Gitaf juga, ada Reality Club, ada Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirato yang melokal banget, ada semua di GK Fest 2026. Wow, Foxian dicatat tanggalnya ya, jangan sampai ketinggalan, ada di tanggal 24 Oktober 2026. Tempatnya deket banget, yaitu di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Jadi ini tuh bukan festival yang cuma dateng, nonton, terus pulang ya. Karena banyak banget harus nontonin dari awal sampai akhir. Pokoknya line up-nya keren-keren, Foxian. Jadi gak kebayang ya bakal seseru apa nanti. Mending yang harus Anda lakukan sekarang adalah ngamanin tiketnya. Takut banget habis, Foxian. Tinggal langsung aja pesan atau beli di pytix.com. Atau boleh juga klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi, Foxian? Yuk ajakin semuanya seru-seruan bareng di GK Fest 2026. Dan GK Fest 2026 ini presented by Galeri Kohinoor, serta didukung oleh 100.fm Fox Radio Bali.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Bali, finally! Sudah kebayang check-in, ganti outfit, nikmatin sunset, terus lanjut dinner. Vacation mode resmi on! Bentar dulu. Koper 3, cabin bag 2, hotel masih jauh, traffic juga lagi padat. Badan habis penerbangan panjang juga mulai protes. Vacation mode hampir lobet. Sebelum mood liburan ikut turun, saatnya upgrade momen perjalananmu di Bali bersama Bluebird Prime. Dengan mobil listrik BYD E6, kabin dengan ruang kaki yang lebih lega dan bagasi yang lebih luas. Semua barang bawaan punya cukup ruang. Bikin Foxian bisa duduk lebih nyaman dan lebih percaya diri melanjutkan itinerary di Bali. Pesan Bluebird Prime melalui aplikasi My Bluebird. Pastikan versinya sudah yang terbaru ya. Bluebird Prime, ride in your prime. Bluebird.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Radio Bali, simply the best station. Sangat seingat 8:30 menitan lagi di WNH di sini nemenin Foxian ya. Jangan lupa kita gabungan dulu. Tadi udah ada gabungannya di WhatsApp, website, terus juga Instagram, Facebook. Nah, yang bertanya-tanya, emang ada websitenya? Ada dong, Foxian ya. Apalagi untuk Anda yang suka membaca sambil mendengarkan lagu, sambil ya curhat tipis-tipis lah sama penyiarnya. Itu cocok banget gabungannya di website langsung ya, Foxian. Ada di www.foxradiobali.com. Jadi, untuk Anda, kalau misalkan nggak punya WhatsApp atau WhatsApp-nya akhir-akhir ini ditangguhkan gitu ya, jangan galau, jangan sedih, Foxian. Karena kita ada website-nya, jadi bisa tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali sekarang juga. Nama websitenya adalah www.foxradiobali.com yang bakalan nemenin Anda seharian tanpa galau.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sangasanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sangasanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sangasanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

different voices but one power with Wanita FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Satu lagu terakhir sekaligus menutup Hill and Recharge di hari ini, spesial ya buat kakak mana tadi? Gak ada namanya ternyata, kakak Mei Suandinata. Semoga sudah didengarkan ya, have a nice day kakak. Thank you so much buat Fox yang juga yang sudah menemani DBNH selama 2 jam dari tadi pagi sampai saat ini di siang hari. Jangan lupa makan siang Foxian. Semoga sudah tahu ya mau makan siang apa. Kita ketemu lagi berarti di minggu depan Foxian dari jam 10 pagi sampai di jam 12 siang. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jaga hati, jaga badan, semuanya dijaga. Jangan lupa juga untuk membalurkan minyak sanga-sanga sing ada lawan. Kalau gitu DBNH pamit Foxian ya, Wanita FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Bye.

kite nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Foxian, tiba-tiba udah bulan Oktober. Gimana? Udah punya agenda seru belum? Pas banget nih, sini Dewi Anhe kasih tahu ya. Ada konser yang wajib banget untuk Anda datengin. Namanya itu GK Fest 2026. Nah, catat tanggalnya jangan sampai kelewatan. Kalau misalkan mau dialarmin juga boleh banget ya. Ini tuh acaranya ada di hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026. Tempatnya deket banget, karena ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, tapi tenang, ini tuh bukan festival kayak yang lain. Jadi cuma datang nonton terus pulang itu gak kayak gitu, Foxian. Karena line up-nya juga lengkap banget. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirate. Jadi dari nasional sampai ke lokal itu ada semua. Kebayangkan bakal seseru apa? Udah Foxian, biar gak cuman dengerin cerita dari orang lain, mending sekarang nonton langsung dan juga amanin tiketnya. Nah, untuk tiketnya bisa dibeli di pytixs.com atau klik aja langsung di link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Ajakin bestie Anda, siapin outfit terbaik jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga untuk abadiin momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
2: Sapa sih Renike sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung male yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing adelawan.

Foxian, pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana suara alam berpadu dengan denyut seni dan budaya? Di mana ada hamparan sawah hijau, aliran sungai, pura-pura yang sakral, serta keramahan masyarakatnya menyambut setiap langkah. Ya, inilah Ubud, jantung seni dan budaya Bali yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Di Ubud, Anda nggak cuma menikmati keindahan alam, tapi juga bisa merasakan kekayaan budaya Bali lewat seni tari, lukisan, kerajinan tradisional, kuliner, hingga berbagai tradisi masyarakat yang masih hidup dan masih lestari. Bagi Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk pikuk kota, Ubud menawarkan suasana yang tenang, sejuk, dan penuh inspirasi. Ubud juga bukan sekedar destinasi wisata, tapi sebuah pengalaman yang menyentuh hati. Tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat pesona wisata Ubud di Bali.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Udah tanggal segini masih galau. Akhir Oktober mau kemana? Hey, padahal ada konser yang wajib banget untuk Foxian datengin. Namanya GK Fest 2026. Karena line up-nya tuh lengkap banget. Ada Ari Lesmana ex DJ Firza. Ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirata juga ada Foxian. Tenang, ini tuh weekend, jadi aman banget untuk Anda datengin. Ada di tanggal 24 Oktober 2026, tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Udah, gak usah tunggu lama-lama, mending amanin tiketnya sekarang juga. Yang bisa Foxian dapetin atau beli di pytixs.com atau langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Udah, jangan lupa juga ajakin orang-orang kesayangannya buat seru-seruan bareng di GK Fest 2026 ya. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 107 FM Fox Radio Bali.

Kopsian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing adalah one.

0: Semeton Fox, sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang hilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang kok, Gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, Mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang yen ing wajah tiange niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, Mok, Gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Fox Radio.

0: dangles on a string, like slow spinning redemption.
1: Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, Yuka rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

Foxian, siapa di sini yang ngefans sama Naikila, It Gitaf, Ari Lesmana X DJ Firza, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, atau pemuda suka karaoke, atau yang lokal banget nih, Bagus Wirate. Nah, kalau misalkan Foxian suka dengerin lagu-lagunya, mending datang langsung aja ke GK Fest 2026 di tanggal 24 Oktober. Tempatnya ada di Renon Denpasar. Jadi jangan sampai ketinggalan tiketnya. Amanin sekarang juga dengan beli di pytixs.com. Atau boleh juga tuh kepoin di Instagramnya @gkfest_. Tinggal klik link yang ada di bio. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajakin semua orang keseruan itu. Keseruan gak tuh Foxian? Maksudnya seru-seru bareng sama orang kesayangan di GK Fest 2026. Dan GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Serta acara ini juga didukung oleh Wanita FM, Fox Radio Bali.

105 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Foxian, tiba-tiba udah bulan Oktober. Gimana? Udah punya agenda seru belum? Pas banget nih. Sini, Dewi Anhai kasih tahu ya. Ada konser yang wajib banget untuk Anda datengin. Namanya itu GK Fest 2026. Nah, catat tanggalnya jangan sampai kelewatan. Kalau misalkan mau dialarmin juga boleh banget ya. Ini tuh acaranya ada di hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026. Tempatnya deket banget karena ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, tapi tenang, ini tuh bukan festival kayak yang lain. Jadi cuma datang, nonton, terus pulang. Itu gak kayak gitu, Foxian. Karena line up-nya juga lengkap banget. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirate. Jadi dari nasional sampai ke lokal itu ada semua. Kebayangkan bakal seseru apa? Udah Foxian, biar gak cuman dengerin cerita dari orang lain, mending sekarang nonton langsung dan juga amanin tiketnya. Nah, untuk tiketnya bisa dibeli di pytixs.com atau klik aja langsung di link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Ajakin bestie Anda, siapin outfit terbaik jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga untuk abadiin momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kuta, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat. Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang hijau-hijau gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga.

Yang penting, atur porsinya dan juga lengkapi dengan sayuran, sumber protein, serta buah. Kedua, pilih protein yang cukup. Telur, ikan, ayam tanpa banyak lemak, tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan bisa menjadi pilihan. Protein membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ketiga, kurangi minuman manis. Ini seringkali tidak terasa, tetapi minuman manis ini bisa menyumbang banyak kalori. Cobalah sering memilih air putih. Keempat, jangan lupa makan sayur dan juga buah. Sayur dan buah mengandung serat, vitamin, serta mineral yang penting untuk tubuh. Kelima, tetap aktif bergerak. Tidak harus langsung olahraga berat nih Foxian ya. Jalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan aktivitas fisik secara rutin juga bisa membantu. Keenam, tidur yang cukup. Pola tidur yang baik Foxian ini juga penting untuk menjaga kesehatan dan juga membantu mengatur nafsu makan. Dan yang terakhir, jangan mencari hasil instan. Diet yang sehat adalah perubahan kebiasaan yang bisa dilakukan secara konsisten, tidak perlu menyiksa diri hanya demi turun berat badan dengan cepat. Jadi Foxian, ingat ya, tiga kata sederhana: makan seimbang, aktif bergerak, dan konsisten. Kalau punya kondisi kesehatan tertentu, sedang hamil, atau ingin menjalankan diet khusus, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Karena tubuh yang sehat bukan hasil dari diet ekstrim dalam beberapa hari, tetapi hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, sayangi tubuh kita, karena sehat itu investasi.

Foxian, siapa di sini yang ngefans sama Naikila, It Gitaf, Ari Lesmana X DJ Firza, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, atau pemuda suka karaoke, atau yang lokal banget nih, Bagus Wirate. Nah, kalau misalkan Foxian suka dengerin lagu-lagunya, mending datang langsung aja ke GK Fest 2026 di tanggal 24 Oktober. Tempatnya ada di Renon Denpasar. Jadi jangan sampai ketinggalan tiketnya. Amanin sekarang juga dengan beli di pytixs.com. Atau boleh juga tuh kepoin di Instagramnya @gkfest_. Tinggal klik link yang ada di bio. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajakin semua orang keseruan itu. Keseruan gak tuh Foxian? Maksudnya seru-seru bareng sama orang kesayangan di GK Fest 2026. Dan GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Serta acara ini juga didukung oleh Wanita FM, Fox Radio Bali.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda. Buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik. Ngirim becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: sanga sing adalawan.
1: Now you're listening to Water to Lunch only on Water to FL Fox Radio Bali.
2: Different voices, but one power with Water to FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah WAN. Selamat sore Foxian, jumpa kembali bersama Yuka Putri. Di Wanna to Launch sampai di jam 6 sore.

di 102 LBM Fox Radio Bali. Selamat sore, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga selalu bahagia, rezekinya lancar, dan aktivitas yang Anda lakukan di sore hari ini berjalan lancar ya. Apalagi ditemani dengan lagu kesukaan Anda. Sudah siap belum mendengarkan lagu kesukaan Anda? Kita bakal bernyanyi bersama, kita bakal karaoke. Ih, karaoke bareng yuk Foxian yuk. Saatnya request lagu kesukaan Anda. Kira-kira lagu apa yang bikin Anda nyanyi-nyanyi nih di sore hari ini? Gak tahu lagunya, atau mungkin gak hafal sama liriknya, atau gak hafal sama judul lagunya, kasih tahu aja, bersenandung aja kalau voice note boleh ya requestannya. Ke WhatsApp di 087878-4x102. Sekali lagi di 087878-4x102 ya. Yuka usahakan cari ya apa lagu kesukaan Anda ya. Karena banyak banget loh. Kadang-kadang Foxian itu nge-request lagu lucu-lucu gitu ya. Kak Yuka mau request lagu tapi yang ada judul lirik, yang ada liriknya Cinta Kamu. Dikira cuma satu lagu aja ya yang ada liriknya Cinta Kamu. Aduh, untungnya ketemu ya. Disuruh main kuis kita. Boleh sekarang kasih tahu lagu kesukaan Anda. Kalau hafal, nggak hafal juga nggak apa-apa ya Kak ya. Atau mungkin punya kata-kata hari ini. Kira-kira punya kata-kata hari ini nggak? Langsung kasih tahu Yuka ya. Sekali lagi ke WhatsApp di 087878-4x102. Dan Anda bisa streaming dimanapun Anda berada. Sekarang sudah gampang dan gahul banget untuk mendengarkan Radio Fox ya. Jangan mau kalah seperti Nini-Nini nih yang lagi dengerin juga, yang lagi di live juga selama sore. Hai Kakak Andi Kusuma. Ada siapa tadi tuh ya di situ? Kakak Andi ya, Kakak Andi, terus ada siapa lagi di sana? Ada Ray ya, Kakak Ray. Hai, selamat sore. Ada Kakak Sian juga. Terima kasih sudah pantengin Fox Radio Bali. Request Kak, boleh kasih tahu sekarang juga lagu di era 2000-an ya, biar bisa kita bersenandung nyanyi-nyanyi di sore hari ini, menghilangkan rasa stres. Biar apa? Stresnya kita bersama Kak. Jadi gak sendirian stresnya ya. Selamat sore yang sudah WhatsApp di 087878-4x102. Sebelum juga memutarkan lagu-lagu requestan Anda dan juga salam-salam Anda yang sudah masuk ya. Selamat sore tadi Kakak Putu Lovina, Putu Lovina, siapa sih namanya dia? Username-nya Lovina Taksi gitu kalau nggak salah ya. Kakak Putu Jalur deh, kayaknya masih lagi ongoing ya. Hati-hati di jalan yang lagi mobile juga ya, para driver-driver kesayangan juga, selamat mendengarkan lagu kesukaan Anda. Jangan main handphone ya Kakak ya. Boleh chatting Yuka tapi minggir dulu, jangan sambil berkendara ya. Sambil kita dengerin dulu salah satu lagu. Ini lagu kesukaan Yuka ya. Dan ini adalah bandnya mau merayakan 15 tahun album legendarisnya yang bertajuk Tourist History di Fort Canning Green, Singapura. Yuk kita nonton konser bareng ya, Two Doors Cinema Club with What You Know.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin ngaryanin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

lagu milik Michael Bublé, Home. Atau Anda yang sedang dalam perjalanan ke home, hati-hati di jalan ya. Ada lagu ini requestan seperti biasa dari Kak Mekel ya, di Kesiman. Katanya salamnya untuk anaknya yang lagi wisuda hari ini. Wah, selamat wisuda ya untuk anaknya Kakak Mekel Asana. Buat Kakak Yuka, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kakak Mekel. Nah, ini pas banget nih. Anaknya udah wisuda, kasih kado nonton konser gimana di acara GK Fest 2026. Ini seru banget line up-nya Kak ya. Jadi jadikan hadiah wisudanya, ini papa kasih nonton konser di hari Sabtu, malam mingguan lagi ya. Dicatat tanggalnya 24 Oktober 2026. Lokasinya gak jauh di Renon ya, di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar. Karena ini bukan sekedar festival yang cuma dateng nonton terus pulang, karena line up-nya seru banget ya. Ada Ari Lesmana x DJ Firza, ada Naikila, ada Eat Gitaf, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirate. Kebayang ya seseru apa nyanyi-nyanyinya di sana. Jadi langsung aja beli tiketnya sekarang juga, jadikan tiket ini hadiah untuk kesayangan Anda ya. Bisa dibeli di paytix.com ya, di paytix.com, atau klik link yang ada di bio Instagram @gkfest_ ya. Jadi jangan nunggu lama-lama ya, langsung aja beli tiketnya dan langsung nonton di hari Sabtu di tanggal 24 Oktober. So GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor, dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Mau liburan ke desa wisata penglipuran Bali? Jelajahi keindahan penglipuran dengan lebih nyaman karena tiket masukmu sudah dilengkapi proteksi kecelakaan diri dari asuransi Jasindo. Perlindungannya mencakup kecelakaan hingga 50 juta rupiah,
1: biaya pengobatan sampai 5 juta rupiah,
0: plus santunan rawat inap dan layanan ambulans. Liburan bebas worry, Jasindo beri proteksi. Asuransi Jasindo berizin dan diawasi oleh OJK.

coming from Down Rolling in the Deep. Lagu spesial mengudara untuk satu banjar di daerah Selembawak, Marga, Tabanan ya. Luar biasa, terima kasih loh ya. Ini para tetangga-tetangganya pada dengerin ya dan pada kompak ngechat ke Fox Radio Bali. Kita sapa dulu warga-warga Tabanan. Ada kakak-kakak Afika ya, katanya request lagunya Kylie, sudah juga masukkan ke playlist. Ada yang request lagu ini ya, kakak Yan Suar, selamat sore ya, request lagu Adele. Ini lagi satu mana ini tetangganya? Ya kakak Jimmy mana ini? Macam mobil aja namanya. Kakak Jimmy ya, pasti dia lagi nyimak aja ya. Kita kasih stiker dulu yang sudah request seperti biasa, stiker andalan. Oke, kita bacain dulu yang sudah masuk, rame banget ya. Yang sudah request, tenang aja, Yuka sudah masukkan ke playlist, jadi ditungguin saja ya. Ada Kak Made Hendra di Marga Tabanan lagi ya. Luar biasa Tabanan, I love you full. Katanya kirim salam buat aku yang lagi santai ya. Warga Kodi yang gak kalah rame ini. Gede Pase di Merpati Monang Maning. Oke, selamat sore di Batu Bulan, gak kalah seru ya. Kakak Yantini, selamat sore. Punya kata-kata dia, kita bacain dulu. Janganlah menjadi seperti kopi yang disukai banyak orang. Cukup menjadi air walau tanpa rasa, tapi bisa jadi menghilangkan dahaga. Siapa bilang kopi juga bisa? Bahkan dia bisa menghilangkan stres. Tapi sebentar aja ya. Tapi tetap ya, minum air putih Foxian ya, air putih itu sehat. Lagunya Hijau Daun. Oke, ditungguin dulu ya Kakak Yantini ya, karena lagu Indonesia banyak banget yang request, jadi mohon mengantri dulu. Yang mau request lagu mancanegara boleh juga ya, langsung juga putarkan. Selamat sore ada Beli Gos Bawa juga ya, hadir di Renon Denpasar. Kok dia boy, gak mau kalah kok dia dengan Tabanan nih. Oke, kita sapa lagi yang sudah masuk di WhatsApp di 08787. 8-nya 4x1102. Sore, ini sore, tiba-tiba dia nyebut sore aja. Namanya mana kak? Kakak sayang? Sore. Semoga sehat-sehat. Oh ini namanya, ibaca dulu dong Yuka. Kakak Wahyu, selamat sore. Menginfokan nih kak, di Denpasar BBM rata-rata kosong. Wah sama kayak hati saya. Semua macet lagi, iya lagi, bener banget ya Foxiannya. Absen dulu nih, yang ngantri minyak goreng. Bukan dong, minyak BBM ya. Pertamina itu rame banget, macet ya. Tapi ada berita juga yang menyampaikan ternyata Pemprov sudah merespons ya terkait ini Foxian, terkait itu BBM. Ya, semoga enggak cuma direspon-respon saja ya, tapi ditindak lanjuti. Selamat sore ya yang lagi ngantri BBM. Ada siapa lagi di sini? Kakak nama dong, Kak. Tak kenal maka tak sayang loh. Kalau udah sayang aku ditinggal habis ini. Kata-kata hari ini dari kakak yang tidak ada nama. Jangan menyesali yang sudah berlalu, ambil pelajarannya dan lanjutkan perjalananmu. Fokuslah pada tujuan, bukan pada hambatan. Percayalah pada kemampuanmu. Terima kasih, kata-katanya benar-benar bikin semangat ya, bikin termotivasi. Dengan kakak siapa ini, kakakku kirimin stiker andalan loh. Terima kasih. Ada siapa ya di sini? Selamat sore, ada Kak Pajar Sanga-Sanga. Ya, ada Cambo Is juga, gak mau kalah lagunya Peter Pan dong Kak Yuka, semua tentang kita. Oke, salami buat Kakak Yuka aja, semoga sehat selalu. Tadi juga ada yang request lagunya Elo. Masih ada kakak siapa ya namanya tadi di live ini, banyak banget. Iya, kakak Andi. Selamat sore ya, ada tadi kakak Ray juga request. Oke, ya, yang sudah request juga pasti play, sabar dulu ya. Kita sapa lagi, ada kakak Daychip, I will be dong. Oh of course, itu Avril ya, coba lagu. Oke, sebelum juga putarkan kembali requestan Anda, kita putarkan dulu lagu masih ada dari Hello.

baik untukmu hanyalah produk sangat-sangat sing ada lawan. Ya, seperti lagunya Ada Band dan juga Gita Gutawa. Kalau misalkan Anda ingin membuktikan sendiri gitu khasiatnya, langsung aja beli di Fox Radio Bali. Minyak balur sangat-sangat, gak cuma minyak aja kak ya, yang bisa menghangatkan dan menghempaskan rasa sakit di dada dan di segala penyakit Anda. Langsung aja ada skincare ya, ada sabun juga bagi Anda yang belum mandi atau alergi dengan produk yang berbahan kimia ya. Ini kenapa ada yang nelpon? Belinya di mana juga? Di Fox Radio Bali. Alamatnya Jalan Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Atau kalau mau tanya-tanya boleh ya langsung aja hubungi admin Fox Radio Bali seputar produknya sekali lagi ya di nomor ini di 0819931001 02. Sekali lagi di 0819931001 02.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Masih bersama Yuga di One Two Lunch Fox Radio Bali. Hey, this is the story of the man who can be moved. Special untuk Anda yang masih setia nemenin Yuga sampai di jam 6 sore, which is sekarang sudah di jam 5 sore Wita. Masih punya waktu lagi, 1 jam, masih panjang. Aduh, ada gitu ya, kakak Yuga gak request lagu tapi request kedeknya. Emang serenyah itu ya ketawa saya. Kakak siapa tadi yang minta requestnya kedeknya Kak Yuka ya? Katanya lepas banget dengernya tanpa beban. Hey, siapa bilang? Justru saya tertawa untuk menutup beban yang ada. Aduh, selamat sore yang baru bergabung di Fox Radio Bali. Selamat mendengarkan lagu-lagu enak pastinya. Semua requestan itu lagu-lagu yang di-play adalah requestan dari Fox yang luar biasa, gokil, keren-keren lagu-lagunya. Sekarang Yuka mau ngasih beberapa kebiasaan yang sering banget kita lakukan. Tapi kebiasaan ini bisa merusak hati kita, Kak ya. Hati organ tanpa kita sadari. Yang pertama, siapa suka minum minuman yang manis? Kak, aku gak suka minum minuman manis. Tapi aku sering ya liatin foto pacar saya sambil senyum-senyum karena dia manis. Nggak gitu ya kakak ya, minum-minuman manis itu tuh hati-hati kak ya, apalagi kopi-kopi kekinian kak, aduh, apalagi yang ada di kemasan-kemasan itu dikurang-kurangin dari sekarang ya kak ya, karena minuman bermanis ini memicu penumpukan lemak di hati. Yang kerja suka duduk berjam-jam, nah dari sekarang gerak kak ya, karena gaya hidup pasif itu membuat otot minim membakar yang namanya glukosa dalam tubuh kita, yang tentu saja dapat mengganggu metabolisme dan kesehatan hati. Terus ada lagi, tidak memperhatikan obat penghilang rasa. Waduh, penghilang rasa ingin memiliki kak? Bukan, penghilang rasa secara menerus-nerus. Apa obat menghilang rasa nyeri kak? Kayak apa? Paracetamol, ibuprofen ya. Nah ini juga memicu ya kerusakan hati kak. Kemudian ini kebiasaan kita ya, kurang tidur dan makan berat ya. Makan ini kak Batako, enggak ya, bukan makan berat begitu ya. Makanan berat itu kakak ya, kakak makan yang namanya nasi ditambah mie instan, ditambah lagi seblak, ditambah mie ayam, ditambah megenep gati itu kak. Dan Anda makannya di mepet-mepet mau bobok malam. Apalagi ditambah kurang tidur. Nah ini kak ya, memicu yang namanya hormon kortisol kita pada tubuh. Dan ini meningkatkan penumpukan lemak di perut dan di hati kita. Jadi kebiasaan rutin makan-makan yang seperti yang juga sampaikan tadi sebelum tidur juga memperberat gesekan metabolisme harian tubuh Anda. Yuk dari sekarang Foxiania rawat organ hati Anda sebelum terlambat ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita anggap sepele ya, cuma hari ini aja ya, hari ini, tapi besok-besok diulangin lagi. Ada juga ya yang bikin rusak hati kita kak ya, apa tuh Yuka? Berharap dengan orang yang salah atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, atau pas udah sayang udah cinta gak bisa dimiliki, sakit hatinya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Masih bersama Yuka Putri di One of the Line, Jepox Radio Bali. Selamat sore yang request lagu ini, Jumbo Is Semua Tentang Kita, Peter Pan. Dan sepertinya semua harapan kita ya perlahan-lahan terwujud. Salah satunya berita yang juga kutip langsung dari Detik Bali, Foxian ya. Bantuan bedah rumah, nah 20 juta rupiah di Bali. Nah ini Foxian ya, 3 aspek kriteria kelayakan penerima bantuan. Yang pertama adalah keselamatan bangunan. Yang kedua adalah kecukupan standar minimum ruang gerak orang. Dan ketiga, aspek kesehatan mencakup penerangan, penghawaan, dan ketersediaan sarana MCK. Jadi masyarakat yang merasa layak dibantu gitu ya, bisa melaporkan diri secara berjenjang melalui desa atau kelurahan untuk dilanjutkan ke dinas Perkin kabupaten dan kota. Selanjutnya usulan tersebut diajukan melalui surat kepala daerah untuk menjadi calon penerima bantuan bedah rumah melalui aplikasi Sibaru. Wah, jadi bagi masyarakat Bali nih ya yang masih mendambakan hunian yang layak, ini kesempatan untuk Anda bisa menjadi harapan baru. Dan melalui program bedah rumah, bantuan sebesar 20 juta rupiah disiapkan untuk membantu mewujudkan rumah yang lebih layak dan juga nyaman. Karena rumah bukan sekedar tempat berteduh ya Foxian ya, tetapi tempat harapan tumbuh dan masa depan dibangun. Dan pastikan Anda memenuhi kriteria dan ikuti informasi resmi terkait pengajuan bantuan, sebab rumah yang layak itu bukan hanya tentang bangunan yang kokoh, tetapi juga tentang kehidupan yang lebih baik lagi. Dari rumah yang dibenahi, harapan kembali berdiri.

Hai Foxy and Sepeton Fox, kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon Denpasar. Yes, Geikel Fest 2026. Line up-nya gila banget sih, ada Ari Lesmana, ex DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa? Aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali. Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Gak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-78-39-77-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.

Gen, kalau ada seseorang gitu ya, tiba-tiba ngechat Anda ya setelah sekian lama tidak di-chat oleh orang tersebut ya. Mungkin orang tersebut adalah pernah menjadi spesial di hidup Anda, tiba-tiba ngechat Anda bilang kangen. Kira-kira Foxian bales enggak? Terus ya, dia minta sesuatu sama kita. Wah, tiba-tiba datang bilang kangen. Ada maunya pula. Pinjem dulu 100 ya. Dan entah ini baik, entah ini bodoh ya. Kita kasih pinjemin duit 100.000. Segitu baiknya ya. Cepat. Sama nih kasusnya kayak yang satu ini ya, yang request lagu ini. Kotak pelan-pelan saja. Ya udah lama nih dia enggak ngechat gitu ya. Enggak lama, udah lama enggak request. Tapi doi sering banget katanya dengerin Fox Radio Bali, sering dengerin Yuka gitu setiap sore. Pasti. Tiba-tiba datang bilang kangen ya, Kak Yuka kangen banget sama suaranya gitu. Request dong lagu Kotak pelan-pelan saja. Dan penyiarnya untung baik ya, diputerin langsung. Cinta. Selamat sore Kakak Agus Wiono, I love you full. Aduh, begitu juga Foxian yang lagi nyimak-nyimak aja ya. Selamat sore, gimana tenaganya? Udah capek, udah sore soalnya ya kak ya. Semoga di recharge lagi dengan lagu-lagu diputarkan di Fox Radio Bali. Makin loyo, enggak dong. Makin ini makin semangat dong ya. Seperti kakak Agus dan semua yang lagi dengerin Yuka ya. Ini punya waktu lagi beberapa menit saja. Dan rame banget, aduh. Tahu aja besok agak siaran ya. Kangen ya kak ya. Jangan kak, kangen itu berat. Seberat-berat badanku. Pelan-pelan aja ya berkendaranya Foxia, para driver kesayangan Yuka. Atau mungkin Anda sedang pakai Bluebird. Sopir Bluebird ini adalah kesayangannya Yuka juga ya. Karena dia tahu, dia paham ya. Saya gak suka diajak ngebut-ngebut ya, takutnya muntah. Apalagi ngelihat kenangan bersama mantan makin muntah gak tuh. Tapi saya bawa sanga-sanga kemana-mana. Tapi ya Foxian, kalau misalkan Anda pas banget lagi liburan di Bali atau bingung berkendara pakai apa ya, dikodein minta tolong jemput, gak nyampe-nyampe, ini mending pesan Bluebird Prime aja. Apalagi ke Foxian udah long flight nih, akhirnya landing di Bali ya. Dan sekarang bingung mau kemana, berangkatnya naik apa, udah pas pesen aja Bluebird Prime ya. Karena Bluebird Prime ini hadir dengan yang namanya mobil listrik kak ya. Mobil listriknya wah gokil, BYD E6 widih. Yang punya kabinnya gede banget kak, lega, kapasitas bagasinya luas juga. Jadi setelah perjalanan panjang nih ya Foxian ya, duduknya nyaman, bawa barang banyak banget kan ya. Itu bisa lebih tenang juga karena kabinnya tuh gede banget kak ya. Jadi ekspor Bali dengan next level comfort ya. Jadi sekarang pesan aja Bluebird Prime lewat aplikasi My Bluebird. Jangan lupa pastikan aplikasi My Bluebird Anda sudah versi terbaru ya. Jangan biarkan perjalanan Anda di Bali biasa-biasa aja ya. Cukup pelan-pelan aja sampai seperti My Bluebird Prime. Enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

again. Mau nanya lagi nih Yuka. Nanya apa lagi Yuka ya? Tiba-tiba nih ada yang ngechat lagi ya. Setelah sekian abad, sekian purnama, sekian kajeng kliwon terlewatkan ya, tiba-tiba ada seseorang yang mencet Anda. Pinjam 100 lagi kak Yuka enggak? Ya, tiba-tiba dia bilang, request boleh. Jangan mudah putus asa, enggak mau. Maunya putus asa. Terus dibalas begini kak. Ah, aku kayak gini demi kamu. Tolong, ini semua aku lakukan demi kamu. Hey! Drama gong apa lagi nih? Kakak Indra Biborn ya, selamat sore. Ini luar biasa, banyak banget foksian-foksian yang tenggelam-tenggelam gitu ya. Terpanggilkan muncul lagi setelah sekian abad gak pernah request, tiba-tiba nongol minta requestan. Tak puterin abis ini kakak ya, kakak Indra ditungguin aja, semoga gak putus asa abis ini. Tapi sebelum Yuka putarkan lagunya Cakrakan, gimana kalau kita nonton konser bareng kakak Indra ya? Weh, mau dong nonton Indra Lesmana ya, sesi potret kita nyanyi bareng ya, sambil memotret keindahan konser. Atau mungkin Naikila, jalan-jalan cuma kita berdua. Ayo kita ke GK Fest 2026 ya, kan seru banget. Di hari Sabtu di tanggal 24 Oktober, kan malam mingguan gak pernah malam mingguan kan. Udah sini malam mingguan bersama Yuka di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ari Losmana, ex DJ Firza, Naikila, Idgita, Reality Club, Asia Keva, ada Solvo juga. Ada pemuda suka karaoke sampai Bagus Wirate, kita goyang di sana ya Foxian ya. Seru banget, jadi beli dulu sekarang juga tiketnya ya. Oh Yuka sih gratis, ordal ya soalnya. Tapi Foxian kalau misalkan mau bareng sama Yuka boleh beli dulu tiketnya di pytix.com atau klik link di bio Instagram di @gkfest_. Jadi ajakin semua teman-teman Anda, kita seru-seruan di GK Fest 2026. So, GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini tentu saja didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangha-Sangha Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Quality FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Avril, I will be special untuk kakak, kakak Decip ya. Dia belum saya balas chatnya ya, sengaja ya. Lagunya juga lama, terakhir baru tak puterin. Tapi beliau ini mengirimkan tiba-tiba kata-kata hari ini ya, semacam kode yang artinya, Kayuka ini lagu saya belum keputer. Kata-katanya begini, entah seindah apa di depan sana, yang jelas aku masih dalam perjalanan ke sana. Kak, tolong dong kak, cepetin aja perjalanan indah ke sana tuh kemana ya. Kalau bisa di ini kak, Sherlock kak, capek kak aku kak. Perjalanan kemana, biar gak bingung, Sherlock aja lah ya. Capek kak. Ini luar biasa ramai banget di menit-menit terakhir ya ampun kak, sedih loh menit-menit terakhir begini ramai bener ya. Dan buat Anda yang mungkin gajinya UMR ya, kita tos dulu sini kak ya. Yang gajinya setara UMR disuruh minggir dulu ya, karena ada monyet kak, monyet ini ya menghasilkan yang namanya 45 triliun dari apa? Dari aktingnya di Hollywood, bayangkan ya, saya gak sesemangat ini pengen jadi monyet loh kak ya. Dia cuma berperan nyengir-nyengir doang di film ini ya. Monyet ini menjadi salah satu hewan yang sukses mencari perhatian di industri hiburan Hollywood. Jadi berawal ya, yang namanya bayarannya itu setara upah minimum regional. Karirnya jadi berkembang pesat ya lewat proyek film dan televisi hingga menghasilkan nilai fantastis yang diperkirakan mencapai kalau dirupiahkan itu senilai 45 triliun. Gak bayangkan, gak menangis kita dibandingkan ini sama monyet ya. 45 triliun itu uang semua kak, jadi kisah ini menunjukkan bahwa di balik layar Hollywood ya, hewan itu diberi dedikasi yang luar biasa, yang memiliki peran besar sekaligus nilai komersial yang luar biasa. Aduh, gimana gak nangis kita ini ya faksiannya. Aku mau semangat loh jadi pengen monyet, jadi monyet ya. Aku pernah berperan sebagai monyet, gak bisa masuk nih ke film Hollywood ini. Cuma bilang aja kan.

Rises, Bad One Power with 102FM Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Ya, tetap semangat dari Bondan dan FA to Blake ya, yang mewakilkan suara saya agar Anda selalu tetap semangat walaupun saya harus pulang. Tetap semangat ngantri di BBM Pertamina yang kakaknya, kakak Gus Dewira di Gianyar. Itu menginfokan di daerah Gianyar sama Kak Yuka, antriannya panjang di mana-mana. Pokoknya semangat mengantri ya. Tetap semangat walau kesel bedek ya, Bli. Tapi memang ya, Foxian. Beritanya juga baru di update. PT Pertamina Patra Niaga Regional ya, sempat terjadi keterlambatan pasokan Pertalite. Namun pasokan tersebut sudah tiba 2 hari yang lalu, which is di tanggal 7 Oktober. Dan sekarang masih diatur dulu supply-nya nih, agar menjaga ketersediaan BBM di wilayah Bali. Jadi mohon bersabar-sabar ya, BBM kerja antri kan. Ya, sabar aja ya. Jadi pengen mobil listriknya jadi begini ya, Foxian ya. Listriknya ada, mobilnya belum ada. Tapi semangat ya, semoga kita semua disuplai lah ya mobil listrik. Amin, paling serius. Ya gak apa-apa lah, motor aja lah dulu ya. Malah ngarep dulu. Hai, terima kasih Foxian yang sudah menemani Yuka 2 jam ke belakang. Sebelum Yuka pamitan, Yuka mau apa ya, salam-salam ini luar biasa kakak Gemini. Terima kasih Rizalnya, dapat kiriman Rizal ya tadi pagi, kecipratan dari Grace Naidu ya. Ini saya belum dapat nih yang sore MBG. Thank you so much ya, semoga rezekinya lancar kakak Gemini agar apa? Agar sering-sering mengirim kami MBG. Canda. Hai kakak Indra Biborom yang zodiaknya Virgo. Kurang-kurangin lah ya kakak overthinkingnya kak ya. Aduh Virgo memang begitu. Bikin trauma tapi luka itu susah sekali sembuhnya. Aduh kak, sudahlah yang lalu biarlah berlalu. Emang kalau ngomong itu gampang kak ya. Kakak Agus Biono kakakku luar biasa. Ya katanya, terima kasih Kak Yuka, nahan kangen itu berat ya. Makanya aku cari Kak Yuka, hey! Sampai sakit perut ketawa, saya selalu ke Kak Yuka jangan sakit lagi. Foxian juga jangan sakit-sakit ya kak ya, biar aku aja. Jangan dong, kakak Wahini thank you so much ya sudah mengudara lagunya. Kamada Hendra thank you, ada siapa lagi ini rame. Kakak Puspa Dewi thank you so much, Kak Yantini, Kak Pajar sangat-sangat thank you so much. Ada kakak Wahyu, ada kakak Kade Afika yang request kedeknya Kak Ikayu. Aduh jadi pengen ketawa lagi. So thank you so much ya Foxian, jangan lupa selalu dengarkan Fox Radio Bali dari pagi sampai malam. Dan tentu saja Yuka Putri menemani dari hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore Wita. Dan besok di hari Sabtu Yuka akan menemani di Chart Bali Top Hits 20 single mancanegara yang bersaing ketat. Makanya pantengin besok sore-sore sebelum malam mingguan. Thank you so much sekali lagi. Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Ya seperti biasa Yuka suka bercanda. Tujuannya adalah menghibur Anda ya. Jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati. Takut nyaman jadi masukin aja ke paru-paru. Biar jadi separuh nafasmu. Yuka Putri sign out. Never forget to say yes. Keep smart, stay humble and always grateful. See you tomorrow, happy weekend everyone. Bye-bye, hati-hati di jalan. Sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Cuman maut.